Tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang.